Tresiko maja ai chasun yatsagane setets apanya karkmat sangeta krita hoite terpun hegda amchi sate dile badal manapasun anekanek dhanyavad tresiko lavkar bhetu yatyo paryanta atnya savi dhanyavad namaskar shubh din.